0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Yeay, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan. Sanggar, Tambora, dan Pekat musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Ivona A. Nathan, Koordinator Unit Kerja Pemetaan Partisipasi sekaligus Panitia Fokus Group Discussion FGD Rencana Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut ditargetkan dapat ditetapkan pada 2027. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat serta wilayah adat di Kabupaten Merauke. Proses penyusunan rencana perda telah dilakukan sejak 2025 dan terus dilanjutkan hingga 2026 melalui berbagai pembahasan. Panitia berharap dukungan DPRK Merauke dapat mempercepat proses harmonisasi dan pembahasan sehingga regulasi tersebut dapat segera ditetapkan. Perda dinilai memberikan perlindungan bagi masyarakat adat yang berada di 129 kampung dan 22 distrik di Kabupaten Merauke. Perlindungan mencakup eksistensi masyarakat adat dan wilayah adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan serta keberlangsungan masyarakat. Hasil FGD juga membahas 3 peraturan bupati yang diharapkan menjadi aturan teknik setelah perda ditetapkan. Ketiga, mencakup pembentukan kampung adat, pemberdayaan masyarakat hukum adat, serta kelembagaan adat. Pembentukan kampung adat diarahkan untuk mengakomodir kampung berbasis budaya dan dari masing-masing suku berdasarkan hasil pemetaan partisipasi wilayah adat. Sementara aturan kelembagaan adat diharapkan memperjelas pembentukan struktur dan pengelolaan kelembagaan sesuai kebudayaan serta hukum adat masyarakat setempat. Panitia berharap perda beserta aturan turunan tidak hanya menjadi produk hukum tetapi dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Demikian pengakuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuce, demikian info Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
3: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
3: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.
4: Anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
2: Baik, Pak.
4: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
4: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang! Bahaya!
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Oke, teman berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman produk. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 10 lewat 48 menit. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list. Dan di pukul 12 nanti ada doa Ratu Surga ya. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya di program Santai Siangnya. Dan juga kamu di program Jaga Malam ada Kak Frankie ya, bakal temanin kalian semua, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Akhirnya saya Donata Mahusay ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Iya.

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Udah, siap.
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Kita jumpa lagi dalam Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Kebutuhan atau Keinginan. Selamat mengikuti.
1: Astaga, ini semua bisa jadi racun buat saya. Banyak banget nih penawaran diskonnya. Mana keren-keren lagi barangnya.
2: Mulai deh lapar mata lagi.
1: Iya nih, kok bisa ya nyasar ke e-commerce sih? Padahal sumpah Laura, aku tuh gak ada niat buka aplikasi. Cuma
2: apa? Kebetulan, artificial intelligence. Basi deh. Kakak tuh selalu kayak gitu. Nanti pas barangnya datang, nyesel lagi. Gak sesuai ekspektasi lah.
1: Tapi beneran, kali ini saya tetap teguh. Gak akan belanja online lagi. Ini nih, HP aku, pegang.
2: Sini, sekalian aku hapus ya aplikasi itu.
1: Jangan, Ra. Aku kan bilang hari ini. Mana tahu besok-besok ada yang aku butuhin.
2: Yakin butuh, bukan ingin doang.
1: Jangan kencang-kencang, nanti didengar suamiku.
2: Kakak Edo.
1: Aduh Zara, kamu kenapa sih dek? Masa main ancam-ancam begitu sama kakak iparnya? Kan kalau aku gak suka, kamu bisa ambil barangnya.
2: Idi, selera Katika itu norak. Tuh udah numpuk di lemari, gak ada aku sentuh tuh.
1: Ya udah, kamu mau apa? Nanti Katika bayarin, pilih aja.
2: Oh, Katika ceritanya mau nyogok aku nih.
1: Enggak loh dek, masa kakak beri adiknya dibilang nyogok? Aneh deh kamu, ih.
2: Oh, kalau gitu aku gak mau beli yang di online deh. Aku maunya yang di distro itu aja. Oke, gimana deal?
1: Aduh, ya ampun Zara. Ini namanya pemerasan. Ntar aku bilangin Mas Edo ya.
3: Ada apa ini? Siapa yang mau dilaporin?
2: Pas nih, Kak Edo datang. Jadi gini, Kak.
1: Gini loh sayang. Zara ini mau bantuin kita untuk bisnis ayam geprek.
2: What? Kok ayam geprek sih?
3: Oh ya, berita bagus tuh. Akhirnya pikiran kamu terbuka juga, dek. Tapi sudah gak minder lagi ya sama teman-teman kuliahmu. Gak malu lagi kan sama anak-anak kompleks ini?
2: Katika, kok jadi aku sih yang kena?
1: Iya, gak masalah itu. Biar kamu bisa menghasilkan uang sendiri walaupun masih kuliah. Nanti kalau kamu sukses kan, kamu bisa jadi inspiring woman. Diundang ke berbagai media untuk wawancara.
2: Katika sehat ya? Kok jauh banget sih ngomongnya? Padahal kan tadi aku cuma mau bilang ke Kak Edo tentang
1: Satu lagi yang Zara ingin jual online juga.
3: Wah, rupanya Zara sudah tumbuh dewasa secara pemikiran ya. Kalau seperti ini, kakak bisa kabarin orang tua di kampung. Gak perlu lagi mengkhawatirkan Zara di sini. Karena Zara rupanya sudah bisa mandiri ya.
2: Tapi benar juga tuh ide Katika. Kenapa tidak ya kita manfaatkan media sosial kita untuk membantu bisnis keluarga?
1: Tuh kan, kalau soal ide-ide brilian, serahkan sama aku.
3: Bener juga tuh. Sekarang kan sudah zamannya media sosial ya. Daripada hanya hobi belanja online, kenapa tidak kita manfaatkan juga medsos kita untuk jualan? Mama kan pintar tuh menjahit, ya kan? Coba buat satu karya, terus kita pasarkan ke medsos. Zara kan juga jago soal IT. Nanti aku bagian keuangannya aja deh.
2: Ini aku setuju nih. Tapi Kak Edo tidak sedang menyindir Katika kan yang suka belanja online.
1: Kalian berdua ini ya, kalau menyudutkan aku pasti kompak.
3: Enggak lah sayang. Gak apa-apa belanja online, asal jangan keseringan. Tuh, sampah packagingnya numpuk di depan.
1: Berarti boleh dong sayang, hari ini aku check out in satu barang ya.
2: Jangan izinin Kak Edo, jangan. Ntar bukan cuma satu doang lagi yang datang.
1: Ih Zara, beneran satu doang kok sayang. Ya.
3: Emang apa sih yang mau dibeli lagi? Mama kan sudah punya semua. Apalagi yang mau dibeli?
1: Ini loh yang blazer blue drew. Ih lucu deh.
3: Sayang, bukannya aku gak izinin. Tapi kalau hanya ingin beli karena lucu, mending pikir dulu ya. Masih banyak loh kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi.
1: Tapi sayang.
3: Gini deh, coba Mama dan Zara pikirin konsep yang bagus untuk memulai bisnis kita.
2: Gimana kalau garasi depan kita buat semacam mini kantin gitu ya Kak? Aku kan bisa buat somai kuah, terus ayam geprek dan minuman kekinian.
3: Nah, boleh juga tuh dek. Gimana Ma?
1: Terserah.
3: Loh, kok terserah?
2: Katika ngambek ya. Maaf deh Kak, Zara udah lancang.
3: Duh, ini gimana sih? Tadi katanya mau dukung untuk bisnis. Kok sekarang jadi cuek gini?
1: Gak cuek, Pa. Aku sih ngikutin mana baiknya aja.
3: Tapi sikap Mama kayaknya kecewa gitu deh. Apa karena soal blazer tadi? Silakan deh Mama beli supaya tidak ngambek lagi.
1: Gak jadi. Mendingan duitnya buat modal beli kain. Ntar Mama jahit sendiri.
3: Gitu dong sayang. Baru pemikiran yang benar.
2: Aku bantu buatin desainnya ya Kak.
1: Kamu memang harus terlibat deh. Ini kan semua gara-gara kamu.
2: Siap Ibu Bos.
3: Ya sudah, Zara bantu kakak iparmu tulis semua kebutuhan untuk memulai usaha kita. Lebih cepat kan lebih baik.
1: Papa mau kemana?
3: Mau buang sampah. Mau ikut?
1: Enggak, cuma nanya doang. Oh iya pa, jangan lupa identitas dan alamat rumah yang ada di bungkusan paket itu dimusnahkan dulu ya. Supaya tidak ada yang menyalahgunakan.
3: Oh iya, benar juga tuh. Mama ini kadang-kadang pintar juga ya.
1: Oh kadang-kadang sih pa.
3: Canda ma, jangan cemburut lagi dong.
2: Kalau gitu sambil aku buat desain logo usaha kita ya.
3: Wah, semangat sekali deh. Pertahankan semangat kamu ya.
1: Yuk, kita kehabisan bahan nih untuk kain kebaya.
2: Iya nih kak, aku juga kehabisan stok daging ayam buat besok.
1: Alhamdulillah, semenjak kita memanfaatkan marketplace di Medsos, dagangan kita tidak pernah sepi pembeli ya.
2: Iya kak, rata-rata pelanggan ayam geprek kita pada repeat order loh.
3: Alhamdulillah, selama kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang tertera di flyer di Medsos, pasti pelanggan juga akan percaya. Dan bisa jadi mereka ikut merekomendasikan ke teman-teman yang lainnya.
1: Tapi aku agak kewalahan nih menangani pesanan ibu-ibu. Apa mama buka lowongan aja ya? Barangkali ada yang minat untuk jadi karyawan.
3: Boleh juga tuh. Aku jadi bangga memiliki kalian. Sekarang bukan soal diri sendiri lagi nih yang dipikirkan. Tapi sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Benar-benar istriku ini.
2: Oh iya. Kak Tika, Kak Edo, kemarin ada wartawan yang makan di warung kita loh. Dia katanya lagi cari sosok wanita untuk dijadikan inspirasi. Terus aku ceritain deh bagaimana awal mula Kak Tika membuka usaha ini.
1: Kok aku deh? Bukannya kamu yang punya ide duluan.
2: Aku salut loh sama Kak Tika yang sekarang udah bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan.
1: Oh Zara, kakak jadi terharu deh.
3: Wah, rasa banggaku jadi double sekarang. Mama benar-benar berubah ya. Tadinya konsum sekarang lebih produktif. Hebat-hebat.
1: Ini semua berkat dukungan dari papa juga kan. Dan Zara. Kalau dulu Zara gak ngancem bakal ngelaporin ke papa. Mungkin sekarang mama masih aktif belanja online.
3: Belanja online tidak ada salahnya. Asal terkontrol dan memahami kebutuhan dan juga keinginan.
1: Iya pa. Makasih ya sudah dukung mama. Oh iya pa. Boleh belikan kain model ini gak?
2: Sekalian ditip ya kak, ayam fresh 20 ekor.
3: Waduh, kayaknya aku juga butuh pegawai baru deh.
0: Pendengar, demikianlah Sandiwara Radio, produksi RRI Palu dengan judul Kebutuhan atau Keinginan. Naskah karya Waode Rina Mustika dengan para pendukung Umi Kalsum Jawas, Nur Fadila, Ermino Asyura, teknik dan montase Amal Fajrin, rekaman Irfan Maulani, produser Rabia El Ponto, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: temani makan siang kamu.
1: Selamat siang Tomo Bro 2. Halo halo halo. Gimana kabarnya hari ini Tomo Bro 2 di hari Rabu nih di tanggal 23 September 2026. Semoga kamu baik-baik aja, semoga hari ini juga berjalan lancar ya Tomo Bro 2. Dan apakah kamu nih di siang hari ini udah pada makan siang belum? Udah mengisi energi lagi belum Tomo Bro 2? Dan di santai siang kali ini Haider bakal nemenin kamu nih sampai jam 3 nanti ya, dengan membawakan kamu info tentang kuliner, terus UMKM sama olahraga nih Tomo Pro 2 selama 2 jam ke depan. Jadi buat Tomo Pro 2 nih dimanapun kalian berada ya, semoga hari ini tetap perjalanan lancar, udah istirahat mungkinnya Tomo Pro 2 atau sekarang udah mulai lagi kegiatan nih, mulai aktivitas lagi. Tetap semangat Tomo Pro 2, jangan lupa makan siang ya, jangan lupa ngisi energi. Dan juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan buat datang ke suatu tempat ya Tomo Pro 2, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, jadi jangan kebut-kebutan juga Tomo Pro 2, biar kita selamat sampai tujuan. Dan selain Tomo Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dulu nih. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

96,4 MHz Pro 2 dari Broki, teman terbaik kamu. Dan balik lagi Tomo Pro 2 di Santai Siang, masih bareng sama Haidar di siang hari ini nih. Dan kali ini Tomo Pro 2, Haidar bakal ngebagiin kamu nih salah satu info nih ya dari dunia kuliner Tomo Pro 2. Tapi ini tuh tentang diet nih Tomo Pro 2. Siapa nih yang sekarang tuh lagi berusaha masuk ke program diet Tomo Pro 2? Jadi ini tuh ada info dari seorang pria ya, ini tuh dari Amerika Serikat, lebih tepatnya di Florida tahun 2022, dimana dia tuh ngaku kalau misalkan mengalami perubahan kondisi tubuh nih setelah dia tuh menjalani pola makan yang ekstrim, dan pola makan itu dikenal dengan Lion Diet tahun 2022. Jadi Stephen Lashbrook berumur 50 tahun nih, jadi mengatakan kalau misalkan dia tuh mengalami psoriasis parah sejak usia 20-an. Jadi kondisi ini tuh disebutkan pernah menutupi sekitar 90% tubuhnya dan disertai juga nyeri kronis sama punya gangguan tidur tahun 2022. Dan sejak Januari 2024 kemarin, Lashbrook tuh menghilangkan gula, terus biji-bijian, buah, dan juga sayuran dari pola makannya nih. Jadi dia tuh hanya mengkonsumsi daging hewan ruminansia, terutama daging sapi. Dan Lashbrook tuh mengklaim kalau misalkan dia ngerasain rasa gatel, terus ada nyerinya juga, dan gejala depresinya itu berkurang tahun 2022 setelah menjalani pola makan yang mengurangi banyak hal ini tahun 2022. Jadi dia juga ngomong nih kalau misalkan kondisi kulitnya itu mulai membaik sekitar 1 bulan kemudian. Namun pengalaman ini tuh belum menjadi bukti ya kalau misalkan Lion Diet itu tuh bisa mengobati psoriasis atau depresi nih. Karena Lashbrook juga belum menjalani pemeriksaan lanjutan atau berkonsultasi dengan dokter sejak mengubah pola makannya tahun 2022. Dan ada dokter penyakit dalam nih, Michael Aziz, itu mengingatkan kalau misalkan pola makan yang berbasis daging sangat rendah serat dan dapat menimbulkan sejumlah risiko kesehatan. Karena menurut Michael Aziz, tahun 2022 perubahan kondisi seseorang itu nggak dapat dijadiin bukti kalau misalkan pola makan ini tuh bisa mengobati ya Tomo Pro 2, atau bisa menjadi pengobatan gitu penyakit-penyakit kronis. Nah makanya nih, kalau misalkan perubahan pola makan untuk menangani kondisi kesehatan itu sebaiknya ya Tomo Pro 2 dilakuin dengan mempertimbangkan kebutuhan tubuh kita dan terus berkonsultasi dengan tenaga medis nih. Karena kalau misalkan mau diet gitu kan Tomo Pro 2, apalagi kalau misalkan yang terjadi sama Stephen Lashbrook gitu kan, itu mungkin bukan selalu pasti dengan cara makannya aja nih. Mungkin dia juga ngelakuin hal-hal yang membantu untuk mengurangi psoriasisnya ini selain cara makan dia. Tapi ya Tomo Pro 2, kalau misalkan kamu nih sekarang sedang masuk di program diet ya Tomo Pro 2, pengen nurunin berat badan atau mungkin lagi nge-cut karbo ya, tetap Tomo Pro 2 perhatiin juga untuk kebutuhan badan kita, karena kan setiap orang juga butuh kebutuhan badannya beda-beda ya Tomo Pro 2. Dan jangan sampai kita kekurangan atau enggak kelebihan nih untuk asupan gizi ke badan kita. Kalau misalkan mau lebih pasti lagi Tomo Pro 2, berkonsultasi sama ahli gizi atau enggak ya sama tenaga medis yang ada ya Tomo Pro 2, biar kita selalu tahu gitu takaran tepat buat tubuh kita tuh seperti apa. Dan Tomo Pro 2, itu tadi info pertama dari dunia kuliner yang Haidar bagiin buat kamu semua nih. Setelah ini masih ada dari UMKM Tomo Pro 2. Karena Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Dan juga kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang request lagu nih, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Karena Haidar masih ngebuka request sampai jam 3 nanti. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Broki, teman terbaik tamu. Teman terbaik kamu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 RR Pro, okay, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Haidar Tomo Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini ada kabar baik nih buat kamu ya Tomo Pro 2, pelaku usaha dan juga koperasi ini di Kota Magelang serta kawasan di Borobudur Tomo Pro 2, di mana lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB koperasi hadir di Borobudur Expo 2026 nih buat mendekatkan akses informasi pembiayaan pemerintah kepada masyarakat. Dan ini tuh lewat layanan coaching klinik ya Tomo Pro 2. Klinik ya Tomo Pro 2. Jadi koperasi dan juga pelaku usaha itu bisa berkonsultasi langsung tentang dana bergulir, mulai dari skema pembiayaan, terus persyaratannya, hingga peluang pemanfaatannya nih Tomo Pro 2 buat mengembangkan usaha. Dan layanan ini tuh berlangsung selama Borobudur Expo 2026 nih, dari tanggal 17 sampai tanggal 20 September 2026 di alun-alun Kota Magelang kemarin ya Tomo Pro 2. Jadi Menteri Koperasi Ferry Juliantono nih mengatakan kalau misalkan koperasi itu bisa jadi wadah buat memperkuat UMKM lagi, terus ekonomi kreatif juga, sampai sektor pariwisata. Jadi pemerintah itu juga mendorong ya Tomo Pro 2 UMKM yang punya potensi untuk dikembangkan jadi koperasi lewat pelatihan, pendampingan, inkubasi, dan pembiayaannya juga. Sementara itu nih Tomo Pro 2, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono itu berharap kalau misalkan kegiatan yang udah diselenggarakan kemarin itu tuh gak cuma menghadirkan transaksi selama pameran aja, tapi juga membuka pasar, juga ngasih kemitraan ya, dan juga peluang untuk usaha-usaha baru nih. Jadi lewat Borobudur Expo 2026, koperasi, terus pelaku UMKM, pemerintah, pasar, sama lembaga pembiayaan itu bisa dipertemukan gitu kan dalam satu ruang untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan nih. Dan semoga aja ya Tomo Pro 2 untuk hal-hal baik kedepannya gitu kan, Expo-Expo yang bisa mempertemukan antara masyarakat, antara UMKM, terus juga pemerintah ya Tomo Pro 2 bisa lebih besar lagi, bisa lebih banyak lagi untuk mencakupnya. Karena siapa tahu juga UMKM yang ada gitu kan yang hadir dalam expo-expo seperti itu bisa lebih maju lagi Tomo Pro 2, karena barang-barangnya jadi lebih dikenal, makanan-makanannya lebih dikenal luas lagi, dan akhirnya bisa membuka pasar lebih banyak, lebih jauh lagi nih target pasarnya. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info kedua tentang UMKM yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini dari jam 2 sampai jam 3 nih Haidar masih bakal nemenin kamu dengan info olahraga. Kira-kira ada apa aja nih Tomo Pro 2 di dunia olahraga. Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

96,4 MHz Pro 2 Radio Rocket, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi teman Pro 2 di Santai Siang, masih bareng sama Haidar. Kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih. Dan hari ini tuh memasuki hari kelima ya teman Pro 2 Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih. Jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga itu terus memantau perjuangan dari kontingen Indonesia. Jadi koordinasi juga dilakukan.

oleh nomor nomor Tailu Chang Kwan, itu nomor yang putranya. Namun Indonesia akhirnya membawa pulang medali perunggu. Dan Erik juga mengatakan kalau misalkan hasil tersebut tetap diapresiasi gitu kan, sekaligus juga jadi bahan evaluasi bersama nih. Evaluasi juga dilakukan buat ngelihat capaian di lapangan dan memperkuat persiapan olahraga Indonesia ke depannya. Dan Kemenpora masih menargetkan 4 medali emas dan meminta seluruh kontingen tetap fokus hingga pertandingan berakhir. Jadi Erik juga mengajak seluruh pihak itu terus memberikan dukungan kepada atlet-atlet yang masih berjuang membawa nama merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ya, kita doain ya teman-teman berdua untuk teman-teman atlet kita yang sedang masuk di Asian Games teman-teman berdua di Aichi Nagoya 2026, semoga aja bisa memberikan yang terbaik gitu kan, dan membawa pulang kebanggaan untuk nama merah putih untuk Indonesia. Dan buat teman-teman berdua, selain ini masih ada lagi nih satu info dari bidang olahraga teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Meroki, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Santai siang, temani makan siang kamu.

96,4 MHz Pro 2 RR Broket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Haidar punya satu info lagi nih buat kamu nih ya, teman Pro 2 dari dunia olahraga. Di mana langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 itu harus terhenti di babak semifinal nih, teman Pro 2. Jadi waktu itu bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang di hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Di hari ini nih, kemarin, di hari ini ya teman Pro 2, karena Indonesia harus mengakui keunggulan Tiongkok dengan skor 0-3. Jadi poin pertama Indonesia digagal diraih sama Putri Kusuma Wardani yang saat itu menghadapi Wang Jiyi. Dan Putri kalah dalam 2 game dengan skor 15-21 dan 20-22. Dan di sektor ganda putri, Rachel Alesha Rose dan juga Feby Setianingrum juga belum mampu membendung pasangan nomor 1 dunia, Liu Shengshu dan juga Tan Ning. Ya, Rachel dan Feby kalah 15-21 dan 18-21. Sementara itu nih, Mutiara Ayu Puspitasari yang turun di tunggal putri kedua harus mengakui keunggulan dari Chen Yufei dan Ayu kalah 2 game langsung, 15-21, 12-21. Meski gagal menyumbangkan poin ya, Putri Kusuma Wardani tetap mengapresiasi perjuangannya. Jadi dia nyebutin kalau misalkan Wang emang bermain agresif dengan serangan cepat sepanjang pertandingan nih. Dan sekarang teman Pro 2 Putri itu memilih untuk fokus memulihkan kondisi untuk menghadapi nomor perorangan yang akan berlangsung 25 hingga 29 September. Dan perjuangan sekalian Indonesia pun masih berlanjut dan kita dukung aja terusnya teman Pro 2 ya. Dukung, beri lagi semangat nih biar para atlet-atlet kita tuh tetap semangat lagi untuk membawa medali dan juga membanggakan nama Indonesia. Apalagi ini di Asian Games ya, tahun 2 ya, di Aichi Nagoya 2026. Semoga aja yang terbaik untuk kita di cabur manapun. Dan tahun 2, itu tadi info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 3 nih dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya buat kamu semua. Dan Haidar masih ngebuka request sampai jam 3 nanti. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan Tomo Pro 2 berakhir sudah untuk perjumpaan kita di santai siang kali ini. Dan setelah ini Tomo Pro 2 di jam 3 nih, nanti kita akan sama-sama mendengarkan doa kerahiman ilahi dan dilanjut dengan info Pro 2 dulu Tomo Pro 2. Dan Haidar bakal balik lagi nanti di jam 4 ya Tomo Pro 2 di sore ceria. Jadi buat Tomo Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heder di tanggal 23 September 2026 dan inilah info pertama. Memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 September 2026, digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut melalui Kodairal 11, serta TNI Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham Bimara, Merauke. Dan bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa di Merauke. Aster Kasdam 24, MT Kolonel Kaf Agung Nur Cahyono, SIP MTR, maksud kami, Han, mengatakan pelaksanaan bazar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain ada beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke dan Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 stand UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, Koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka. Pihak penyelenggara mengajak masyarakat Merauke memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah sekaligus mendukung produk-produk UMKM lokal. Rangkaian HUT TNI ke-81 di Papua Selatan tidak hanya diisi dengan bazar murah, karena sebelumnya jajaran TNI juga telah melaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan, antara lain donor darah serta edukasi dan pelatihan kesehatan bagi masyarakat. Info kedua. Lembaga Swadaya Masyarakat menilai rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat penting sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Keberadaan Perda diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah. Abner Mansai, Sekretaris Eksekutif LSM Voker Papua mengatakan, Perda merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun keberadaan aturan tersebut perlu disertai pelaksanaan yang nyata agar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. LSM menyatakan dukungan terhadap proses penyusunan rancangan Perda tersebut bersama pemerintah daerah. Dukungan diberikan melalui proses penyusunan, konsultasi, dan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi maksud kami kebutuhan serta kepentingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke. Info ketiga. Yvonne Anatan, Koordinator Unit Kerja Pemetaan Partisipatif sekaligus Panitia Fokus Group Discussion atau FGD Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Perda tersebut ditargetkan dapat ditetapkan pada 2027. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum untuk memberikan kepengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat serta wilayah adat di Kabupaten Merauke. Proses penyusunan rancangan Perda telah dilakukan sejak 2025 dan terus dilanjutkan hingga 2026. Melalui berbagai pembahasan, dan panitia berharap dukungan DPRK Merauke dapat mempercepat proses harmonisasi dan pembahasan sehingga regulasi tersebut dapat segera ditetapkan. Perda tersebut dinilai memberikan perlindungan bagi masyarakat adat yang berada di 129 kampung dan 22 distrik di Kabupaten Merauke. Perlindungan mencakup eksistensi masyarakat adat dan wilayah adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan serta keberlangsungan masyarakat. Hasil FGD juga membahas 3 peraturan bupati yang diharapkan menjadi aturan teknis setelah Perda ditetapkan. Ketiganya mencakup pembentukan kampung adat, pemberdayaan masyarakat hukum adat, serta kelembagaan adat. Sekian Info Pro 2 pada sore hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Apa-apaan sih, Josh? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Josh.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Josh. Terusin, Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Lur itu? Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku... Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Halo-halo Tomo Pro 2, selamat sore. Kita akan kembali lagi dan kita jumpa lagi Tomo Pro 2 di sore ceria nih di tanggal 23 September 2026. Gimana hari kamu semua Tomo Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Semoga juga hari ini nih berjalan lancar. Dan buat kamu nih yang mungkin sekarang lagi ada di perjalanan pulang ya Tomo Pro 2, lagi di jalan, naik mobil, naik motor, jalan kaki, atau mungkin sekarang yang lagi jogging sedang melatih kaki dan juga pernapasannya ya Tomo Pro 2, sambil dengerin Pro 2 dari Meroke nih. Semangat terus buat workoutnya ya Tomo Pro 2. Semoga hari ini pace-nya cepet dan juga tetap kejaga ya untuk pernapasannya, untuk VO max-nya ya Tomo Pro 2. Dan buat kamu yang lagi perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan, patuhi rambu lalu lintas Tomo Pro 2 biar selamat sampai tujuan. Dan Tomo Pro 2 di sore ceria nih bareng sama Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 5.30 nanti dengan membawakan kamu info-info menarik yang lagi viral dan juga hits dari dunia musik, film ya Tomo Pro 2 yang bakal Haidar bagiin setelah ini. Dan juga buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin sampai jam 5.30 nanti ya Tomo Pro 2. Dan setelah ini, Haidar bakal ngebawain kamu info hits dan terbaru. Kira-kira akan ada apa nih Tomo Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

96,4 MHz Pro 2 dari Broke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2. Kita kembali lagi di Sore Ceria, masih bareng sama Haidar, Tomo Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain satu info nih dari dunia perfilman, Tomo Pro 2, dimana kabar nih itu datang ya dari perfilman Indonesia. Jadi film horor nih, Ghost in the Shell, karyanya Joko Anwar ya, Tomo Pro 2, itu tuh meraih penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Dan itu diadain di Austin, Texas di Amerika Serikat nih. Dan penghargaan ini tuh jadi capaian terbaru dari Ghost in the Shell setelah sebelumnya berkeliling Tom Pro 2 di berbagai festival film internasional. Dan gak cuma mencatat prestasi di festival aja nih, tapi perjalanan internasional film ini juga semakin luas. Karena hak distribusi dari Ghost in the Shell itu tuh udah kejual ke 148 negara nih Tom Pro 2. Jadi film ini tuh ditulis dan juga disutradarai ya sama Joko Anwar nih. Sebelumnya kan melakukan pemutaran perdana di dunia gitu kan, lewat program Forum di Berlin International Film Festival di 2026 kemarin. Dan di Indonesia, Ghost in the Shell itu udah tayang sejak 16 April 2026. Dan itu tuh udah mengikuti 22 festival film internasional nih, termasuk Berlin International Film Festival. Terus ada Sydney Film Festival dan juga ada Bucheon International Fantastic Film Festival. Dan sekarang ya, perjalanan film horor Indonesia itu berlanjut ke Amerika Serikat nih Tomo Pro 2. Jadi Ghost in the Shell itu jadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai tanggal 2 Oktober 2026 lewat distributornya Well Go USA. Jadi dari layar kaca Indonesia gitu kan, Ghost in the Shell itu terus memperluas langkahnya Tomo Pro 2 ke panggung perfilman dunia. Bangga banget gak sih Tomo Pro 2, karya kita gitu kan sebagai warga negara Indonesia. Buat Kak Joko Anwar juga, congratulations yang udah datang, yang juga udah memperkenalkan ke 148 negara dan hak siarnya juga udah diberikan ya Tomo Pro 2 ya, udah terjual gitu maksud Haidar. Ini keren banget sih Tomo Pro 2, penghargaan Best Picture dalam kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 itu capainya tinggi banget. Kalau buat kamu semua Tomo Pro 2, untuk film Joko Anwar sendiri nih, kira-kira best film for you itu ada apa aja Tomo Pro 2? Kita mulai dari mungkin ada Ghost in the Shell, mungkin ada Joko Anwar tuh, ada Ghost in the Shell 2, 1 ya Tomo Pro 2, karena ini kan ada yang kedua juga kan. Nah, well, buat kamu sendiri itu apa Tomo Pro 2? Film Joko Anwar atau mungkin saudara-saudara Indonesia yang kamu sukain gitu kan. Jadi memberikan rekomendasi film juga nih buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Boleh banget langsung di-share aja Tomo Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan juga Tomo Pro 2, setelah ini masih ada lagi info-info menarik yang bakal hadir bagian buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik.

96,4 MHz Pro 2 Random. Oke teman terbaik kamu dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Sore Ceria nih. Dan kali ini Heather bakal ngebawain kamu info dari salah satu aktor nih teman Pro 2 ya, dimana agensi Beyond Wusuk itu kembali mengingatki kita gitu kan sebagai penggemarnya, dan juga menghormati nih privasi sang aktor teman Pro 2. Jadi agensi Beyond Wusuk itu Faro Entertainment itu mengeluarkan pernyataan resmi nih teman Pro 2 di tanggal 19 kemarin, tanggal 19 September ya, setelah menemukan ada sejumlah tindakan dari penggemar-penggemarnya dari Beyond Wusuk itu tuh kejadian yang tidak menyenangkan nih, di luar kegiatan dari sang aktor sendiri. Jadi agensi itu nyebutin kalau misalkan ada penggemar yang mendatangi lokasi syuting dan juga bandara yang belum diumumkan secara resmi nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa pihak juga disebut mengikuti Beyond Wusuk nih dan juga staffnya ketika berpindah dari satu lokasi kegiatan ke kegiatan lain. Jadi Faro Entertainment itu menilai kalau misalkan tindakan yang dilakukan gitu kan itu tuh bisa mengganggu keselamatan dan juga kelancaran pekerjaannya. Jadi agensi itu meminta buat para penggemar gitu kan hanya mendatangi kegiatan yang emang udah diumumin secara resmi. Jadi fans-fansnya juga diminta untuk tidak mendatangi atau menunggu di sekitar kediaman orang-orang terdekat dari Beyond Wusuk nih, termasuk manajer dan juga rekan-rekan dari sang aktor sendiri. Selain itu nih teman Pro 2, penggemar juga dihimbau tidak mencari maupun menyebarkan informasi pribadi dan juga perjalanan pribadi dari Beyond Wusuk nih. Karena Faro Entertainment udah negasin bakal mengumpulkan bukti terhadap tindakan yang mengganggu aktivitas maupun mengancam keselamatan dari sang aktor. Kalau misalkan kejadian ini berulang nih kan, atau mungkin golong serius ya teman Pro 2, agensi akan membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum tanpa peringatan tambahan. Jadi agensi juga berharap gitu kan penggemar juga bisa menjaga lah ruang pribadi dan keselamatan dari Beyond Wusuk sendiri ya teman Pro 2 selama menjalani aktivitasnya sebagai seorang aktor. Kita kan emang diberikan kebebasan ya teman Pro 2 untuk menyukai siapa saja gitu. Dan kalau misalkan itu dilakukan secara berlebihan juga kan tidak baik ya sama Pro 2 ya. Kalau misalkan kita suka sama seseorang, sama sesuatu, yang wajar aja gitu. Kalau misalkan sampai mendatangi pada saat dia beraktivitas dan itu tuh gak resmi ya, publik tahu, itu kayaknya bukan menjadi sesuatu yang mengenakan juga untuk orang yang mendatanginya ya sama Pro 2. Kan itu masuknya ke ranah pribadi gitu kan, karena semua orang juga pengen punya privasi gitu teman Pro 2. Jadi jaga aja, karena kita juga emang punya kebebasan untuk memilih dan juga kebebasan untuk menyukai siapapun ya di dunia ini teman Pro 2, tapi jangan berlebihan, itu aja yang lebih penting. Dan teman Pro 2, selain ini masih ada satu info lagi teman Pro 2 dari dunia musik, di mana Taylor Swift nih meraih penghargaan perdana Artist Director Honors di MTV VMAs 2026. Untuk info selengkapnya bakal Heather bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Sore.

Dan Tom Pro 2 di sebelum menutup perjumpaan kita nih pada sore ceria hari ini, Tom Pro 2 Haider bakal ngebawain kamu satu info terakhir ya Tom Pro 2, dari kabar terbaru nih dari dunia musik internasional, di mana Taylor Swift itu bakal menerima penghargaan perdana Artist Director Honors di ajang MTV Video Music Awards atau VMAs di 2026 ini. Dan penghargaannya itu dikasih ya untuk mengapresiasikan musisi yang gak cuma tampil depan kamera aja, tapi juga aktif nih untuk mengembangkan karyanya di balik layar, teman-teman berdua, khususnya untuk penyutradaraan dari video musik. Dan pengumuman itu tuh disampaikan CBS dan juga MTV di hari Senin, di tanggal 21 September kemarin. Dan Taylor Swift itu kan dijadwalkan menerima penghargaan di malam puncak dari VMS di hari Minggu nanti, Tom Pro 2, di tanggal 27 September 2026. Jadi track recordnya gitu kan, perjalanannya Swift sebagai saudara dari MV-MV itu dimulai secara mandiri nih di tahun 2020, Tom Pro 2, lewat video The Man. Jadi karya ini tuh ngebawa Taylor Swift gitu kan meraih penghargaan Best Direction di VMS juga di tahun yang sama, di 2020 nih. Dan di 2021, Tom Pro 2, juga di 2022 ya, Swift juga menyutradarai untuk MV-nya All Too Well, The Short Film, yang meraih 3 penghargaan di VMS 2022, termasuk Video of the Year and Best Direction. Dan pada VMS 2026, Swift kembali mendapatkan sejumlah nominasi nih, termasuk Video of the Year, Best Pop, sampai Best Direction untuk MV Opalite, Tom Pro 2. Tapi selain Taylor Swift juga gitu kan, VMS 2026 juga bakal memberikan Video Vanguard Award kepada Nirvana. Sementara itu, untuk Snoop Dogg itu dijadwalkan akan memandu acara yang berlangsung di Peacock Theater di Los Angeles di tanggal 27 September 2026 nanti. Jadi ajang VMS di tahun ini tuh jadi panggung buat merayakan karya musik ya, Tom Pro 2, sekaligus juga kreativitas para musisi di balik layarnya. Ya selamat buat Taylor Swift nih yang udah beberapa kali ya memenangkan nominasi ya, Tom Pro 2, bangga deh. Apalagi kalau misalkan kamu Swifties. Bangga banget gak sih kalau misalkan ngeliat idola kita tuh bisa memenangkan banyak banget untuk apa ya sebutannya ya, nominasi dan juga kemenangan gitu. Apalagi nih Best Direction kan, Tom Pro 2, keren. Dan Tom Pro 2, itu berakhir sudah untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah mendengarkan Haider dari jam 11:30 tadi ya, Tom Pro 2 dari jam 11:30, dan juga di santai siang sore ceria Info Pro 2. Semoga aja info-info yang udah Haider bagiin buat kamu semua di hari ini itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Tom Pro 2, setelah ini nanti di jam 5:37 ya, Tom Pro 2, kita akan bareng-bareng mendengarkan azan maghrib, dan nanti dilanjutkan di jam 6 ada hitlist

dan kamu nanti malam dijaga malam, kamu bakal ditemenin sama kakak Frankie nih sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat Omong Pro 2, jangan ganti frekuensi, jangan ganti channel. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Haidar di sini, pamit undur diri, mewakili kru yang bertugas, dan selamat. Selamat apa? Bye-bye, Omong Pro 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

حي على الصلاة.

الثاني والسلف والدرجات العالية الترفيه وبعد سلمان

memiliki ini sarwa yang sempurna. Darilah sang bahyang yang didirikan. Darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia dari tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Savana, pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
0: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Selamat malam teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi kegiatan pasar murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dan harga dengan lebih terjangkau. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, usai mengikuti pembukaan Bazar Murah TNI yang digelar di alun-alun halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke pada Selasa kemarin. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, atas kontribusi dan partisipasinya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain manfaat pasar murah, pemerintah turut menyoroti perlunya pembangunan ruang publik atau alun-alun yang representatif di Papua Selatan. Saat ini kegiatan masyarakat masih memanfaatkan fasilitasi yang ada, termasuk kawasan alun-alun Masjid Raya Merauke. Pemerintah berharap ke depan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun TNI dapat mempertimbangkan penyediaan lokasi khusus yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Berikut info berikutnya, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026, jajaran TNI di wilayah Papua Selatan menggelar bazar murah bagi masyarakat di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 23 September 2026, digelar melalui kolaborasi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut melalui Koderal 11, serta Angkatan Udara melalui Lanut Johannes Abraham di Mara Merauke. Bazar dipusatkan di kawasan Masjid Al-Aqsa, Merauke. Aster Kasdam 24 Mandala Trikora, Kolonel Agung Nur Cahyono, SIP MTR Han, mengatakan pelaksanaan bazar murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras, gula, minyak goreng, serta berbagai bahan makanan lainnya. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Merauke dan Papua Selatan. Panitia mencatat sedikitnya 19 tahun UMKM terlibat dalam bazar, terdiri dari UMKM binaan TNI, pelaku UMKM mandiri, Koperasi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta melibatkan Dinas Perdagangan. Selain itu, sekitar 50 pelaku UMKM lainnya turut bergabung untuk memasarkan berbagai produk unggulan mereka. Pihak penyelenggara mengajak masyarakat Merauke memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah sekaligus mendukung produk-produk UMKM lokal. Rangkaian HUT TNI ke-81 di Papua Selatan tidak hanya diisi dengan bazar murah. Sebelumnya, jajaran TNI juga melaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan, antara lain donor darah serta edukasi dan pelatihan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan lainnya berupa kerja bakti, karya bakti dengan membersihkan fasilitas umum, termasuk kawasan Pasar Wamanggu Merauke dan sejumlah wilayah lainnya di kabupaten yang ada di Papua Selatan. Rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81 juga akan dilanjutkan dengan anjang sana kepada tokoh masyarakat, tokoh agama di Papua Selatan, serta upacara peringatan HUT TNI ke-81. Kolonel Agung berharap berbagai rangkaian tersebut, TNI berharap peringatan HUT ke-81 tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan memperkuat kebersamaan di Papua Selatan. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: usah nunggu saya pulang ya.
1: Tapi Mas, kamu mau makan siang di mana?
0: Aku makan siangnya bareng teman-teman dong di kantor. Karena banyak proyek nih yang harus aku tangani.
1: Ya udah kalau gitu Mas.
2: Jadi Papa nggak pulang cepat dong, nggak bisa main sama Mentari.
0: Mentari sayang, Papa janji ya. Hari Minggu ini kita main ke pantai ya nak ya.
2: Beneran Pak, ye asik bisa main ke pantai.
0: Ya udah, Papa pamit kerja dulu ya. Mentari di rumah sama Mama. Sana Gi.
2: Hati-hati ya Pak. Dadah.

0: kan semuanya ini Cantika. Dia karyawan baru di bagian marketing. Jadi mulai sekarang proyek baru kita ini akan dihandle oleh Cantika dan Bram, CFO di perusahaan ini.
1: Terima kasih Pak Anwar sudah menerima saya di perusahaan ini. Wah, ternyata Mas Bram ini seorang CFO.
2: Terima kasih juga Pak Anwar sudah mempercayai saya untuk menangani proyek ini ya.
0: Baik semuanya, saya harap kalian bisa bekerja sama dan menangani proyek baru ini. Selamat bekerja.
1: Duh, ini mobil pakai mogok lagi. Mana udah jam 10 malam? Siapa yang mau bantu ini nih?
2: Cantika, mobil kamu kenapa?
1: Mogok ini Pak Bram.
2: Kalau di kantor, kamu boleh panggil saya Bapak. Ini kan udah di luar kantor. Panggil aja saya Mas Bram, ya. Biar lebih deket. Emangnya kamu pulang kemana?
1: Rumah saya di Jalan Merpati, Pak. Mas Bram.
2: Wah, kebetulan dong. Saya juga mau pulang ke arah sana. Ya sudah, kamu saya anterin aja ya. Udah malam. Gak baik perempuan pulang jam segini, apalagi sendiri.
1: Baiklah kalau begitu, Mas. Maaf ya, Mas, udah merepotkan. Nah, itu tuh, Mas, rumah aku. Makasih ya, Mas Bram, sudah anterin saya.
2: Sama-sama, Cantika. Ya sudah, saya balik dulu ya.
1: Hati-hati, Mas. Sepertinya Mas Bram gampang juga ya untuk dideketin.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mas, katanya pulang jam 10. Ini udah mau jam 12 loh.
2: Tadi Mas sekalian anterin teman kantor yuk. Kasihan mobilnya tiba-tiba mogok loh. Kamu kok belum tidur? Mentari mana?
3: Ya, aku tungguin kamu lah Mas. Mentari udah tidur dari tadi.
2: Ya sudah, Mas mau beres-beres dulu ya. Terus langsung tidur. Udah malam. Besok pagi-pagi Mas harus cepat sampai ke kantor.

0: Selamat pagi Mas Bram. Oh ya Mas, karena mobilku masih di kantor, bisa nggak Mas jemput aku? Apalagi kita searah Mas, aku takut terlambat.
1: Ayu, Ayu, Mas nggak sempat sarapan nih, karena harus kejar meeting proyek, biar cepat selesai. Jadi, kamu bekalin aja ya untuk Mas, ntar Mas sarapan di kantor.
2: Jadi, Papa nggak bisa antarin Mentari ke sekolah deh.
1: Mentari sayang, pagi ini kamu ke sekolahnya bareng mama aja ya nak. Papa buru-buru sayang. Papa janji, besok papa anterin Mentari ke sekolah ya nak ya. Ya udah, papa pergi dulu ya.
0: Mentari, kalau udah selesai sarapan, kamu siap-siap ya. Biar mama anterin kamu ke sekolah.
2: Ma, itu kan papa. Kok sama ibu-ibu, Ma?
3: Aku gak nyangka, Mas. Kamu bilang buru-buru ke kantor. Rupanya kamu buru-buru ingin bertemu dengan perempuan itu.
2: Mama, Mama kenapa nangis? Mama.
0: Enggak sayang. Mama gak nangis. Mata Mama masuk debu.
2: Ma, tadi itu beneran papa kan, Ma?
0: Enggak sayang, kamu salah lihat. Papa kan pagi-pagi sekali udah ke kantor.

0: Mas Bram, kebetulan sore ini kerjaan kita cepat selesai ya.
1: Aku boleh minta tolong nggak, Mas? Anterin aku ke bengkel di Jalan Mawar. Soalnya mobil aku tuh udah siap diperbaiki.
2: Aduh, gimana ya? Saya harus pulang cepat hari ini. Mentari anak saya nunggu saya di rumah. Gimana ya?
1: Please, Mas. Nggak lama kok, Mas. Boleh ya, Mas ya? Please.
2: Ya sudah kalau gitu. Ayo, aku anterin.
1: Oke deh, Mas Bram. Mas Bram memang the best.

0: Assalamualaikum. Ayu, Mentari, Papa pulang.
1: Waalaikumsalam. Yeay, Papa pulang. Mentari senang deh Papa pulang cepat.
0: Ini Papa ada hadiah untuk kamu, Nak.
1: Wah, ada boneka baru kesukaan Mentari warna pink. Yeay, makasih ya, Pa.
0: Sama-sama, sayang. Mama mana, Nak?
1: Pa, Mama di dapur, Pa. Lagi siapin makan malam.
0: Ayu, Ayu sayang. Kamu lagi ngapain sih? Masih di dapur?
2: Mas, aku mau ngomong sama kamu. Kamu harus jawab jujur, Mas. Tadi pagi, aku dan Mentari lihat kamu sama seorang perempuan di mobil. Maksud kamu apa, Mas? Kamu bilang kamu buru-buru ke kantor, ternyata kamu buru-buru mau jumpa perempuan itu. Iya.
0: Maksud kamu apa, Yu? Aku sama sekali gak ngerti loh.
2: Udahlah, Mas. Kamu gak usah pura-pura gak tahu. Kamu udah berani selingkuh ya, Mas?
0: Oh, iya. Baru aku ingat. Ayu sayang, maaf banget ya. Itu Cantika, Yu. Yang juga teman kantor aku. Karena searah, ya udah aku beri dia tumpangan. Ayu, sayang, kamu dengerin Mas dong. Mas gak pernah duain kamu. Dan Mas juga gak pernah ada hubungan apa-apa dengan dia. Hanya sebatas teman kantor, Yu. Udah, itu aja. Kamu percaya kan sama Mas?
2: Iya, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Aku harap kamu gak pernah mengkhianati aku dan Mentari, ya.
0: Iya, sayang. Mas janji itu gak akan terjadi lagi, ya.
2: Kali ini kepercayaanku sama Mas Bram mulai gak sepenuhnya lagi. Apapun ceritanya, aku harus cari tahu siapa Cantika itu.
3: Cantika, mau kemana? Kamu udah rapi bener. Ini jam istirahat loh.
4: David, ini aku mau makan siang sama Pak Bram.
3: Cantika, aku ingatin ya kamu. Pak Bram itu sudah punya istri dan anak. Kamu ngapain sih selalu caper sama Pak Bram?
4: Duh, apaan sih kamu, David? Kamu jangan suka ikut campur urusan orang deh. Suka-suka aku dong.
3: Aku sih cuma ingatin aja. Hati-hati, nanti kamu kena batunya loh.
4: Bilang aja kamu jealous ya sama aku dan Mas Bram. Ayo, aku kamu. Itu Mas Bram. Mas Bram, yuk kita makan siang di luar.
0: Kenapa semakin hari aku semakin nyaman ya dekat-dekat sama Cantika? Duh.
4: Mas Bram, kok bungong sih, Mas? Halo, Mas.
0: Enggak, Cantika. Yuk, kita makan siang. Makan siang di mana?
4: Gimana kalau kita ke restoran favorit aku? Yang deket-deket sini juga loh, Mas.
0: Ya udah, kalau gitu. Ayo kita berangkat. Mas juga udah lapar nih.
5: Itu kan Bram suaminya Ayu. Tapi sama siapa ya? Kayaknya wanita itu bukan Ayu deh.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Lah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam, jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam
1: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: biar mau tapi kakak.
1: Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabuk gitu. Ngajak mabuk, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio. On the Radio.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Yuk jaga malam bareng Pro2.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Cewek-cewek zaman sekarang itu kalau foto itu pasti apa? Moncongin bibir. Mau selfie kah, mau foto bareng kah, pasti dia pun bibir kasih moncong. Ini maksudnya apa? Kalau yang cantik-cantik itu tidak apa-apa, itu kelihatan imut, menggemaskan. Masalahnya nih, yang jelek-jelek juga ikutan. Bukan saya larang yang jelek-jelek itu, tapi tolong jangan depan kamera, depan saya ya, biar saya sambar gitu. Saya Hero Story dari Stand Up Indo Merauke.
2: Komedi on the Radio.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Jaga malam.
2: Saya tuh pengen kayak orang-orang ya di tahun 2020, pengen romantis kayak orang-orang. Karena selama ini saya kalau tembak cewek selalu ditolak. Alasannya kamu terlalu baik buat saya. Ya, bukannya itu baik bagus. Masa saya harus jahat terus diterima? Nah mungkin kan saya bilang ada cewek lewat, hei, mau tidak jadi pacarku? Tapi sambil bacok kan, mau tidak? Hah? Hah? Terus ceweknya bilang, iya saya mau, soalnya kamu terlalu jahat buat saya. Tidak mungkin kan? Oke, saya Ari dari Senapin Indomaroke.
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indomaroke.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Memakai topi bisa menyebabkan botak. Kenapa? Karena ketika pakai topi, rambut kita tertutup, tidak ada sirkulasi udara, membuat panas, terjadi kelembaban di sana, akhirnya rambut rontok, lama-lama botak. Yang saya heran adalah rambut di bagian lain yang notabene lebih tertutup dan kelembaban lebih dahsyat di sana. Tapi belum pernah saya dengar keluhan orang datang ke dokter, dok, aduh, ini dok, kok bulu, ngomong aja bulu-bulu apa? Ini dok, kok bulu ketek saya rontok? Nggak ada itu ya. Ya memang ada bagian lain juga sih, bulu ketek sebelah ya. Saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
2: Comedy on the Radio. On the Radio.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Jaga Malam
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
4: Cewek-cewek zaman sekarang itu kalau foto itu pasti apa? Moncongin bibir. Mau selfie kah, mau foto bareng kah, pasti dia pun bibir kasih moncong. Ini maksudnya apa ya? Kalau yang cantik-cantik itu tidak apa-apa, itu kelihatan imut, menggemaskan. Masalahnya nih yang jelek-jelek juga ikutan. Bukan saya larang yang jelek-jelek itu, tapi tolong jangan depan kamera, depan saya ya, biar saya sambar gitu. Saya Hero Story dari Stand Up Indo Merauke.
3: Komedi on the Radio.
5: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji ya, enggak. Kalau punya lagu kesini sini enggak apa-apa.
0: Benar.
1: Ya, yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Ya.
1: Sorry.
0: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Katanya ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Iya,
1: udah. Kalau dua bahlul kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Luar biasa.
2: Amun ini Salim, gue harus Salim ke semua.
0: Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
1: Okay.
2: Secara random. Itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio.
0: Iya
2: pas
0: sih.
2: Itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio. Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah
1: luar
2: dari
1: biasa.
2: SD denger. Ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Kan ya,
1: yes.
2: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh,
2: udah. Bawa gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih omongnya. Iya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
2: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama. Cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan.
0: Benar. Ya,
2: seperti sekarang ini.
0: Yes.
2: Satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan. Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya
2: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih. Kita akan nanya pertanyaan yang enggak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab
1: pertanyaan yang beda ini. Adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: Template ya. Dia,

0: udah punya single. Orang aja. Okay. 2001 dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
1: Legend.
0: Gitu.
2: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
0: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
2: 2010 ya?
0: 2010.
2: Benar.
0: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
2: Benar.
0: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya,
2: wes. Iya, benar.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
2: Betul.
0: Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosan. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
2: Benar.
0: Sensasinya juga beda.
2: Beda.
0: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa? Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Gitu. 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
0: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
2: Bener.
0: Tetap cool.
2: Anak bandnya
1: kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun. Alright, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tomam Pro 2.
1: Betul.
2: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
2: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini.
0: Minta
1: kode boleh ya, kita buka nanya-nanya buat lo.
0: Minta kode, yang mau ngasih duit, ya ngasih.
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dan Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007 lah, 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gua sering berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gua jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener, yeah. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Iya, itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya,
1: yeah,
0: walaupun
1: yeah,
0: kalian masih belum masih kecil
1: atau kecil,
0: tetap karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
1: iya kan,
0: ada masif
1: sih, masih lo kan dengar
0: sound sound
1: itu. Bener. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: iya itu. Iya kan? Karena emang masif banget masif penggunaan banget, RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
1: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bank.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Ngomongin
0: lagu gue.
1: Padahal gue yang nelfon.
0: Gimana sih
1: iya,
0: lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
0: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Kembali pulang juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single, karena emang kan ya nggak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu nggak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
2: kita harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan?
2: Betul. Zaman-zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue nggak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
2: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar. Iya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
0: bener,
2: gitu.
0: Bener,
2: karena
0: bener,
2: lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
0: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
0: Oke.
2: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Benar-benar.
2: Nah untuk menjadikan itu nih, gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow. Gila.
0: Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja ya.
1: Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, kayak produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Rendy Banduku. Gue sempet mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduku untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata
2: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue.
0: Nah
2: itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener pasti punya pemikiran-pemikiran mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya, fair dong.
2: Ya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul, mungkin.
2: Dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Itu bener banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Banduku. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue pengen denger pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya
2: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue ini bagus banget gitu dari notasinya dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi lagu.
0: Udah
2: jadi lagu.
0: Satu lagu.
1: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu.
2: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
0: Aduh, iya, gimana aduh. Ya? Gitu.
1: Yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
0: Ya udah, tetap berdoa kita dengerin dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab. Betul. Kembali pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada betul, akhirnya. Betul. Yang lo udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Nah.
0: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya, benar. Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila. Usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Nah, coba.
0: Gua hot daddy atau atau hot seat?
3: Lo umur
0: sih. Gua enggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak anak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Enggak tahu deh. Maksudnya ya gua kalau ditanya gua bingung. Itu kan point of view orang terhadap gua ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu.
1: Okay.
2: Gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya.
1: Nah.
2: Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah, ya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya nggak bisa kita bendung.
3: Benar.
1: Tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
2: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Enggak
0: ada komen lain. Mantap.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah, selebihnya Randy yang membuat lagu. Mengaplikasikan ke lagunya.
3: Bener.
2: Dan ternyata, wah, apa ibaratnya apa ya, plot twist banget loh. Gue gak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan. Pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
2: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu yeah, gitu.
1: Benar
2: kan?
1: Benar benar.
2: Iya yeah, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yeah.
2: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang yeah, beda era aja gitu.
3: Iya sih. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Iya. Yeah, lebih lugas. Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar-benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan. Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
2: Streaming akhirnya.
1: Iya, iya.
2: Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
3: ngantol banget,
2: ngantol banget, gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya, kayak gitu ya salah satunya, salah satunya itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar-benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Wih,
3: aduh,
1: terbang lah tinggi menuju angka, bukan ya?
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Randy Pandugo. Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar,
1: sudah
3: benar,
1: terjadi.
3: Benar.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru, seru, seru.
1: Seru, seru. Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Randy gitu. Lu lebih ke situ ya kayak.
2: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, gila. Lu udah ganteng main gitar jago.
1: Iya
2: jago buat lagu.
1: Iya, ayo tampil jago. Lah gitu.
2: Waduh, gila.
3: Tampil
2: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya.
1: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
1: Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Okay. Gimana?
1: Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan. Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Iya.
2: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Anak band. Ini. Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
2: iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah, yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Tetep. Iya. Pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ari Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh gue bilang.
1: Betul.
2: Ngerti gak sih lu? Ya mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren loh, kalau gue sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
2: Sama Boris.
1: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan. Iya.
2: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Benar.
1: Lagi.
3: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya.
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah pasti waduh itu. Asik. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Gila. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Ya, tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini. Itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar. Ya,
2: bonusnya itu ntar. Maksudnya gue so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya. Udah alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya?
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
3: Ada MV?
2: Ada, udah.
3: Ada juga
2: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
2: kayak short movie.
3: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat dan, budget kan.
1: Dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
2: Dalam hati gue, hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
3: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set.
4: Terbaik kamu
5: Pro 2 FM.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam.
1: Menemani di suasana malam hari ini teman Produa, kembali lagi saya Kakak Frankie Wohel temenin kalian ya. Setelah tadi kita sudah bergabung dengan Produa Jakarta, dengerin obrolan di program Music Live Chat ya atau MLC bareng bintang tamu Aryo Wahab, dipandu sama teman-teman di penyiar Produa Jakarta ya, Kak Edit dan Kak Ellen, yang disiarkan di Produa Network atau Produa seluruh Indonesia. Oke, gimana malam kamu teman Produa? Tidak terasa udah di tanggal 23 September ya. Dikit lagi kita udah ganti tanggal nih teman Pro, ganti bulan ya teman Produa ya. Tapi semoga ya bulan September benar-benar menjadi bulan yang ceria untuk kita semuanya teman Produa. Lagu-lagu keren masih coba kita hadirkan ya teman. Jadi jangan kemana-mana, saya Kakak Frankie hadir temenin kalian sampai jam 11 untuk program Jaga Malam.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Jaga malam.

Lanjut lagi teman Pro 2 yang masih setia terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya. Menemani kalian ya yang malam-malam kayak gini belum pada tidur tapi masih pada santai. Entahlah itu santai karena melepas kepenatan setelah seharian kerja. Ataupun juga melakukan sesuatu yang membuat kamu relax ya sebelum nantinya istirahat dan besok ya rutin lagi untuk menghadapi berbagai aktivitas atau kegiatan yang menjadi kegiatan harian kamu ya teman Pro 2. Tapi tidak salah sih, ada waktu di mana kita sedikit relax atau tenang sesaat ya untuk mengembalikan mood kita ataupun juga mengumpulkan semangat kita untuk menyambut hari yang baru di suasana malam kayak gini. Oke, satu info yang bakal kakak bagikan ke kamu ya teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2, ini tentang fenomena yang belakangan ini terjadi untuk generasi Gen Z yang ternyata belakangan ini 40% pasangan Gen Z di Indonesia yang memilih menikah hanya di KUA aja karena ya memprioritaskan hidup setelah acara nikah. Jadi fenomena baru ini bermunculan ya di kalangan generasi Z atau Gen Z yang ramai-ramai. Mereka tuh memilih menikah yang sederhana saja di kantor urusan agama atau KUA ketimbang menggelar pesta besar yang berpotensi membebani keuangan. Seperti di daerah Tebet sendiri ya, kepala KUA-nya yaitu Nasrullah ini mengungkapkan lonjakan itu terlihat jelas di tahun 2026. Jika biasanya hanya 20% pasangan menikah di KUA Tebet dan 80% di luar KUA pada 2026. Proporsinya berubah menjadi 40% di KUA dan 60% di luar. Nah, dengan mayoritas berasal dari kalangan Gen Z. Salah satu Gen Z yang menikah di KUA seperti Seruni Cantika, dia mengaku kalau keputusannya bukan semata soal biaya, melainkan prioritas menyimpan uang untuk kehidupan setelah menikah. Karena akad di KUA pada hari dan jam kerja sepenuhnya gratis. Jadi bagi Seruni, gengsi menggelar pesta besar bukan alasan ya untuk memulai pernikahan dengan beban finansial. Ya, gimana nih? Sepakat nggak teman Pro 2? Jadi justru pilihan ini berbanding terbalik ya dengan kondisi di Amerika Serikat, di mana tempat banyak pasangan justru rela berutang demi pesta pernikahan impian ya. Seperti yang dilakukan oleh survei Landing Tree yang dilakukan pada Maret 2025 terhadap lebih dari 1.000 pengantin pria dan wanita ya di Amerika. Mereka mengungkap sekitar 2/3 pasangan pengantin baru di sana atau 67% mengaku harus berutang untuk mewujudkannya. Penulis senior Bancret, Lauren Noachi, mengingatkan resiko di balik pilihan tersebut. Gitu. Jadi pernikahan itu hanya satu hari, tetapi kehidupan pernikahan dimulai keesokan harinya. Gitu. Yeah. Jadi kan lucu kan kalau setelah pernikahan kita memulainya tuh dengan utang bersama ya. Jadi pikirkan masa depan dan bagaimana utang itu akan mempengaruhinya gitu. Gimana nih teman Pro 2 ya? Oke. Okay. Kalau kamu milih gimana nih? Milih acaranya harus berkualitas, bergengsi gitu? Atau ya di KUA aja, murah atau gratis ya, bahkan gratis. Ya bukan masalah gak ada duit, tapi prioritas mau nyimpen duit aja gitu. Padahal duitnya bisa dibikin acara gedongan ya. Cuma karena prioritas menyimpan, bukan prioritas gengsi gitu ya. Ya gak apa-apa sih gitu. Tapi kembali lagi ya, mungkin ini juga menjadi tantangan untuk KUA juga ya. Untuk membuat kantor lebih oke, okay. Bisa ditambahin lagi ada booth foto setidaknya kalau habis wedding gitu kan, ada booth foto, ya itu juga sebenarnya kan momen yang bakal diabadikan juga ya, meskipun hanya di KUA gitu. Tetapi ini juga memberikan dampak untuk profesional kayak MC gitu ya, waduh, atau wedding organizer gitu, waduh bisa berkurang juga ya dapat jobnya ya teman Pro 2 untuk wedding-wedding kayak gini. Oke, tapi semuanya itu ya wah, udah diatur sama yang maha kuasa ya dari rezeki, termasuk jodoh juga ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, saya Kakak Franky. Lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya. Kita temenin kalian semuanya di malam hari ini. Satu info lagi yang mau Kak Franky bagikan ke kalian. Ini info yang mengagetkan ya. Dimana 4.000 ibu dan 30.000 bayi ternyata meninggal setiap tahun. Ini menjadi angka kematian ibu di Republik Indonesia yang tertinggi kedua di ASEAN. Nanti infonya bakal kita kasih tahu ntar, jadi jangan kemana-mana, stay on terus.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Jaga Malam.

Lanjut lagi ya teman Pro 2 untuk jaga malam kita di malam hari ini. Oke, teman Pro 2, satu info terakhir ya sebelum kita sudahi, di mana angka kematian ibu dan bayi di Indonesia ini masih menjadi persoalan yang sangat serius karena jumlahnya tergolong tinggi dibandingkan sejumlah negara di ASEAN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 4.000 ibu dan 30.000 bayi meninggal setiap tahun. Sementara angka kematian ibu Indonesia tercatat 189 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Nah, jadi angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Thailand yang masing-masing mencatat 29 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pemerintah pun juga terus mendorong ya perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk memperkuat penanganan di fasilitas kesehatan untuk menekan angka kematian tersebut. Wah, ini sebenarnya masalah serius juga ya teman Pro 2 ya. Di usia negara kita yang sudah 81 tahun merayakan kemerdekaan baru aja, tapi ternyata angka kematian ibu dan bayi meninggal di setiap tahun ya, itu meningkat dan tertinggi kedua di negara Asia Tenggara atau ASEAN ya teman Pro 2. Nah, penyebab meninggalnya ini karena apa dulu? Mungkin bisa saja fasilitas kesehatan yang kurang memadai, apalagi di daerah-daerah 3T, atau bisa saja gizi selama masa hamil, baik itu gizi untuk anak atau ibunya yang kurang, itu kan juga bisa ya teman Pro 2 ya. Oke, dan tentunya harus dicari tahu apa penyebab utamanya, dan itu harus dicarikan solusi agar keselamatan bayi dan ibu itu terselamatkan. Ya, teman Pro 2, satu info terakhir ya yang sudah kakak bagikan menemani kebersamaan kita di malam hari ini nih, di Jaga Malam. Dan Jaga Malam akan usai, namun selain ini lagu-lagu keren masih akan hadir sampai jam 12 malam tutup siaran. Di sekitar 12 nanti ada drama radio. Dan Pro 2 RRI Merauke nantinya besok pagi mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ketemu saya besok di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah stay tune di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Jangan lupa sebelum tidur, jendela pintu rumah ya diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci. Barang-barang elektronik juga yang sudah tidak digunakan udah di off kan ya. Oke, buat teman Pro 2 juga yang ada di warung-warung, warung kaki lima, yang lagi makan, lagi santai, lagi bekerja, atau yang lagi di jalan, di mobil juga hati-hati. Ya, hati-hati, tetap fokus. Kalaupun jalan tidak terlalu padat seperti saat sore atau pagi, tapi tetap fokus ya. Kadang-kadang di jalan yang lagi sepi tuh berpeluang terjadi kecelakaan ya. Oke, dan juga yang ada di warung-warung kopi juga. Ya, teman-teman kakak juga yang ada di warung kopi atau warkop NR ya, Nyu Rahmat di Ermasu, semuanya Kak Ical. Juga buat Harry, Poli, siapa? Gerard dan juga Linda sama Anggun. Oke, selamat pagi buat semuanya. Dan akhirnya saya kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di hari ini nyampaikan makasih, salam sehat untuk semuanya, dan dadah, bye-bye.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Di balik senyuman seorang istri, kadang tersembunyi luka yang tak terlihat. Inilah kisah Sinta, seorang istri muda yang harus bertahan dalam pernikahan penuh luka dan air mata.
1: Bang Amar, sarapannya udah dibuatkan. Ada telur dadar sama tempe goreng. Ya, maaf ya, belum bisa masak yang enak. Uang belanja kita tinggal segini ya, Bang.
2: Ah, ini aja makanannya. Kemarin telur, hari ini telur. Aku diam-diam aja di rumah. Kau ngeluh soal duit terus. Lama-lama gila aku sama kau.
1: Bukan mengeluh, Abang. Cuma ada mau bilang. Aku lagi coba mengatur keuangan kita biar cukup. Kemarin aja, listrik juga hampir diputus. Mana keperluan anak kita juga masih banyak.
2: Udah diam. Kau tuh ya, kerjaannya ngeluh aja. Gak pernah bersyukur jadi istri. Kau juga kalau bukan karena aku, hidupmu mungkin lebih susah.
1: Bang, udah bang, ini masih pagi loh bang. Malu kita didengar sama tetangga pagi-pagi gini kita udah ribut.
2: Diam kau, mau kau kutampar. Jadi istri bisa ngelawan suami aja. Udah, kau makan itu sendiri.
0: Amar pun berlalu begitu saja, tanpa memperdulikan istrinya yang masih menangis.
3: Nak Sinta, tadi kedengaran dari rumah saya. Amar marah-marah lagi ya?
1: Enggak kok bu, tadi cuma salah paham. Mungkin suara Bang Amar yang sedikit tinggi aja.
3: Ya ampun nak, udah beberapa kali saya lihat kamu nangis. Kamu ini masih muda, jangan dipendam terus. Luka hati gak akan kelihatan nak. Tapi lama-lama bisa jadi gak baik untuk kesehatan kamu nak.
1: Saya gak tahu harus gimana lagi bu. Saya cuma pengen dia berubah.
3: Nak, suami kayak gitu gak bakal bisa berubah. Kecuali dia yang merubah diri dia sendiri untuk kamu. Bukan kamu yang berusaha merubah dia, nak.
0: Sinta pun menangis. Ia menyadari perkataan Bu Nisa tadi ada benarnya. Dan seketika ia teringat pada ibunya.
4: Halo, Sinta. Kamu kenapa? Suara kamu berat. Kamu habis nangis ya?
1: Ma, aku capek, Ma. Amar makin kasar, Ma. Aku dimarahin tiap hari. Tapi, kalau aku ninggalin dia, nanti orang bilang aku istri durhaka, Ma.
4: Sinta, jangan pikirin omongan orang. Kamu yang jalanin. Kamu juga yang tahu rasanya. Kalau laki-laki udah kasar, itu udah kelewatan, Sinta. Mama gak rela, ah. Anak mama disakiti terus-menerus.
1: Terus, Ma? Aku harus gimana, Ma?
4: Balik dulu ke rumah, Sinta. Nanti kita bicarain baik-baik. Terkadang bertahan bukan bukti sayang, tapi bukti kamu lupa sayang sama diri kamu sendiri.
1: Baik, Ma.
0: Siang itu Sinta pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Amar. Waktu menunjukkan sore menjelang malam. Sinta kembali ke rumah, tapi Amar belum kunjung pulang.
2: Hei, kau kemana tadi? Jangan-jangan kau pulang ke rumah ibumu ya? Ngadu kau ya?
1: Aku tadi ke rumah mama bang, cuma sebentar aja bang.
2: Kau ngadu ya? Kau jelek-jelekkan aku ke orang tuamu.
1: Bang, tolong jangan kayak gini terus. Kalau memang sudah gak mau kita hidup sama-sama, pulangin aku ke rumah orang tua aku bang.
2: Berani kau jawab aku kayak gitu ya? Sini kau.
1: Aduh bang, ampun bang, rambut aku sakit bang, sakit.
0: Pertengkaran Amar dan Sinta semakin memanas. Amar terus menyiksa Sinta habis-habisan. Hingga akhirnya...
3: Pak, ini pak. Amankan saja dia, pak. Dia sudah sering kali menyiksa istrinya.
2: Apaan ini, pak? Pak, apa ini? Bisa, ibu yang laporin saya ke polisi ya? Ibu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya ya.
5: Sudah, kamu ikut saja ke kantor. Bu Nisa sudah mengirimkan bukti-bukti bahwa kamu telah melakukan kekerasan terhadap istri kamu.
2: Pak, saya gak bersalah pak. Lepasin saya pak.
0: Malam itu, Sinta akhirnya pulang ke rumah ibunya. Badannya lebam sambil menahan sakit hati yang teramat dalam. Tiada maaf bagi Amar. Sinta pun merelakan rumah tangga mereka hancur di tengah jalan.

karena tak semua pernikahan harus dipertahankan. Cinta sejati tidak akan pernah menyakiti. Dan terkadang, meninggalkan bukan berarti menyerah, tapi bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Demikian mini drama radio RRI Loksmawe yang berjudul Istri Tersiksa. Penulis naskah Robi Handoko, teknik montase Rahmi Nani Paima. Diperankan oleh Diana sebagai Sinta, Mari sebagai Amar, Nanda sebagai Mama Sinta, Dika sebagai Bu Nisa, Syafwan sebagai polisi, Kania sebagai narator. Terima kasih.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: I Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia tidak mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Memperbaiki kesalahan membutuhkan proses. Proses itulah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Menegur dengan penuh kasih. Kemudian membawa kepadanya beberapa orang yang dianggap lebih bijaksana. Di balik proses ini, Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa selalu ada jalan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. Pertanyaannya adalah, apakah aku mau dengan sabar memberi kesempatan kepada sesama untuk berubah dan memperbaiki kesalahannya? Atau apakah aku justru menjauhkan diri darinya?

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 24 September 2026 dan inilah info pertama. Lembaga Swadaya Masyarakat menilai rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat penting sebagai dasar hukum bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Keberadaan Perda diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di daerah. Abner Mansai, maksud kami, Sekretaris Eksekutif LSM Voker Papua mengatakan, Perda merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, keberadaan aturan tersebut perlu disertai pelaksanaan yang nyata agar perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. LSM menyatakan dukungan terhadap proses penyusunan rancangan Perda tersebut bersama pemerintah daerah. Dukungan diberikan melalui proses penyusunan, konsultasi dan pembahasan agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan masyarakat hukum adat di Kabupaten Merauke. Info kedua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi kegiatan pasar murah yang digelar TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Simadawa, usai mengikuti pembukaan Bazar Murah TNI yang digelar di alun-alun halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke, pada hari Selasa 22 September 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, baik TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Angkatan Udara. Selain manfaat pasar murah, pemerintah turut menyoroti perlunya pembangunan ruang publik atau alun-alun yang representatif di Papua Selatan. Saat ini kegiatan masyarakat masih memanfaatkan fasilitas yang ada termasuk kawasan alun-alun Masjid Raya Merauke. Pemerintah berharap ke depan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun TNI dapat mempertimbangkan penyediaan lokasi khusus yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan Tomo Pro 2. Selamat pagi. Halo halo halo. Dan di hari Kamis nih Tomo Pro 2 di tanggal 24 September 2026. Gimana kabar kamu semua teman Pro 2? Semoga baik-baik aja. Semoga hari ini juga kamu tidur tadi malam dengan nyenyak ya. Dengan segala hal untuk refresh lagi badan kamu nih setelah istirahat tadi malam Tomo Pro 2. Di pagi hari ini kita akan memulai hari dengan lebih semangat, dengan lebih ceria ya Tomo Pro 2, bareng-bareng sama Pro 2 dari Merauke yang bakal nemenin kamu nih, bareng-bareng sama Haidar juga ya di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2 sampai jam 9 nanti Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2 buat kamu nih yang sekarang lagi siap-siap, mungkin lagi jalan atau mungkin sedang mempersiapkan diri untuk bekerja, sekolah ya Tomo Pro 2, atau mungkin sekarang ada yang mau ke pasar gitu kan. Hati-hati di jalan buat Tomo Pro 2, nanti kalau misalkan udah mau berangkat ya patuhi rambu lalu lintas, pakai helmnya ya Tomo Pro 2 buat yang naik motor dan pakai mobil, pakai sabuk pengamannya. Jangan kebut-kebutan jalan di pagi-pagi ini, biarpun di setiap waktu juga gak boleh kebut-kebutan ya Tomo Pro 2, biar aman dan juga selamat sampai tujuan. Dan Tomo Pro 2 setelah ini, Haider bakal ngebagiin kamu nih, kira-kira peristiwa sejarah apa yang pernah terjadi di tanggal 24 September. Setelah ini bakal ada bagian buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Ya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

96,4 MHz Pro 2 RM Rocket, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar kali ini. Dan kali ini Haidar bakal ngasih tahu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 24 September ya teman Pro 2. Karena setiap tanggal gitu kan pasti punya hari-hari atau enggak peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi nih. Dan salah satunya tahun Pro 2 ini tuh ada di 1952 nih, tepat di tanggal 24 September. Kalau misalkan jaringan dari restoran cepat saji KFC itu ngebuka waralaba pertamanya di Salt Lake City di Utah, Amerika Serikat tahun Pro 2. Dan waralaba ini tuh diberikan sama Kolonel Harlan Sanders kepada Pete Harmon. Dan kita maju nih ke 1970, di mana wahana antariksa Uni Soviet, Luna 16, itu berhasil kembali ke bumi setelah menjalankan misi tanpa awaknya ke bulan. Dan misi ini tuh jadi bagian penting gitu kan dalam sejarah eksplorasi bulan, karena membawa sampel material bulan ke bumi nih. Dan 9 tahun setelahnya, ada CompuServe tahun Pro 2 yang mulai menawarkan layanan informasi daring lewat koneksi dial-up kepada konsumen. Jadi layanan ini tuh menjadi salah satu bagian awal dari perkembangan internet dan juga layanan online untuk masyarakat umum. Dan di 1984, ada Paul McCartney yang merilis single No More Lonely Nights. Dan lagu ini tuh jadi bagian dari album Give My Regards to Broad Street, yang juga menjadi soundtrack film tahun Pro 2 dengan judul yang sama. Dan yang paling baru di tahun Pro 2 di tahun 2024 gitu kan, ada patung perunggu musisi Johnny Cash yang diresmikan di Emancipation Hall di gedung Capitol Amerika Serikat. Dan patung ini tuh mewakili negara bagian Arkansas dan menjadikan Johnny Cash gitu kan sebagai musisi pertama yang mendapat penghormatan melalui koleksi National Statuary Hall. Dan itu tadi teman Pro 2, peristiwa sejarah ya yang pernah tercatat dan juga terjadi di tanggal 24 September. Dari perkembangan teknologi sampai perjalanan musik dunia nih. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang hari ini sedang merayakan hari spesialnya, hari ulang tahunnya teman Pro 2. Selamat ulang tahun, semoga kamu panjang umur, sehat selalu ya teman Pro 2. Umurnya selalu diberkahi sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan juga semoga hal-hal yang kamu mungkin belum terselesaikan atau mungkin belum tercapai ya di tahun sebelumnya, bisa kamu capai di tahun ini dengan segala manfaatnya. Selamat ulang tahun buat Om Pro 2 dimanapun kalian berada yang sedang berulang tahun di tanggal 24 September 2026 ini. Dan Om Pro 2 masih banyak banget hal-hal yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua nih. Dan buat kamu juga sampai jam 9 nanti, kalau misalkan ada yang mau request lagu Om Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin sampai jam 9 ya Om Pro 2. Langsung aja ya ke WhatsApp kita.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih baru sama Haidar kali ini teman Pro 2. Dan untuk info pertama nih, Haidar bakal ngebagiin kamu ya teman Pro 2, dimana KAI Kereta Api Indonesia nih, komuter itu kembali mengoperasikan salah satu rangkaian kereta rel listrik atau KRL seri CLI 225 ya teman Pro 2, buatan dalam negeri nih, setelah menyelesaikan proses perawatan dan juga pengujian dinamis. Jadi rangkaian CLI 22503 dengan formasi 12 kereta ini tuh mulai melayani pengguna pada lintas Depok sampai Bogor nih teman Pro 2. Dan perjalanan perdana itu tuh nanti bakal dilakuin dari stasiun Depok pada Rabu sore ya, pada tanggal 23 September jam 16.23 pada saat jam-jamnya sibuk tuh. Dan Vice President dari Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda, ngomong kalau misalkan rangkaian ini tuh telah melalui verifikasi teknis ya, dan juga dinyatakan sudah memenuhi standar keselamatan sebelum kembali beroperasi tahun 2. Jadi armada ini tuh nanti bakal melayani perjalanan pulang pergi dengan relasi Depok-Jakarta sampai Bogor. Jadi pengoperasian kembali KRL ini tuh diharapkan gitu kan bisa memperkuat lagi nih keandalan layanan di lintasan dengan kepadatan penumpang yang cukup tinggi gitu kan. Jadi KAI Komuter itu tuh mencatat kalau misalkan rata-rata pengguna pada hari kerja itu mencapai lebih dari 1 juta orang di seluruh lintasan di Jabodetabek. Ya meski demikian ya, sejumlah pengguna juga masih merasakan kepadatan gitu kan kalau misalkan lagi jam-jamnya sibuk banget teman Pro 2. Jadi KAI Komuter itu menyatakan kalau misalkan mereka tuh bakal terus melakukan perawatan sarana secara berkala buat menjaga keselamatan dan juga keandalan pada saat perjalanan. Karena sekarang ya teman Pro 2, kalau misalkan dilihat-lihat gitu kan teman-teman, mau di Jabodetabek, mau dari mana-mana, penggunaan kereta tuh emang banyak banget yang make, apalagi KRL kan itu di dalam kota ya teman Pro 2 ya. Jadi perjalanan antara kalau misalkan yang di CLI 22503 ini tuh bakal menjalani alurnya atau jalurnya itu bakal dari Depok, Jakarta kota sampai ke Bogor teman Pro 2. Jadi semoga aja gitu kan KAI masih akan terus memberikan pelayanan terbaik gitu, dengan apalagi dengan komuter yang terbaru ini, meskipun ini juga kembali beroperasi gitu kan, bisa mengurangi kepadatan penggunaan dari transportasi umum gitu biar bisa dinikmati sama semua orang. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Dan setelah ini ada dua info nih teman Pro 2. Jadi Haidar bakal ngebagiin kamu satu-satu dari dunia musik, di mana ada scene nih teman Pro 2 yang resmi memperkenalkan 4 member lewat mood di video. Jadi scene ini tuh ada boy group Indonesia ya teman Pro 2. Dan untuk info selengkapnya Haidar bakal bagiin setelah ini, jadi jangan ketuk frekuensi ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

cukup besar dan mempunyai aroma khas Menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

96,4 MHz Pro 2 dari Meroket, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita kembali lagi di Sepada Sama Tuh Kita Tom Pro 2, masih bareng sama Haidar. Kali ini Tom Pro 2, dan Haidar mau ngenalin nih, ada salah satu boy group Indonesia namanya Sin nih Tom Pro 2, yang udah memperkenalkan gitu kan warna musik mereka menjelang debut lewat sebuah mood video yang dirilis di hari Jumat kemarin nih, di tanggal 18 September 2026. Jadi Sin ini tuh nanti beranggotakan ada 4 orang ya, Tom Pro 2, ada Dandy, ada Jason, Albion, sama Noel. Dan keempatnya ini tuh udah disiapin, dan ini tuh masuk ke Alice Entertainment ya, sejak 2024 nih. Jadi sebelum diperkenalkan sebagai boy group baru di Indonesia, tapi lewat mood video ini tuh Sin menampilkan karakter musik nih Tom Pro 2 dengan dua sisi. Jadi mereka tuh ngebawa energi dan juga optimisme, sekaligus ngehadirin suasana yang lebih tenang dan juga personal nih. Jadi bersamaan dengan perilisan videonya, ada lagu praliris dari Sin yang juga udah ada nih Tom Pro 2, udah tersedia gitu kan di sejumlah platform musik digital, dan kamu bisa ngelakuin pre-save sebelum dirilis secara resmi. Dan keempat membernya nih Tom Pro 2 itu tuh punya latar belakang yang beragam banget. Misalkan Dandy itu tuh dia punya pengalaman di dunia musik dan juga produksi musikal. Sementara buat Jason sendiri itu aktif sebagai dancer dan pernah bergabung dalam dance crew nih Tom Pro 2. Jadi nama Sin sendiri itu tuh berkaitan dengan gagasan tentang melihat dan juga dilihat. Jadi yang dirangkum dalam tagline to see, to be seen, to have been seen. Dan untuk Sin sendiri itu tuh akan dijadwalkan debut di bulan September ini ya, Tom Pro 2 di 2026, dan bakal memperkenalkan musik sama aktivitas-aktivitas yang bakal mereka kasih secara bertahap nih lewat media sosial dari grup resmi mereka. Jadi dipantau aja ya Tom Pro 2 buat yang mau tahu nih. Untuk akun Instagram mereka itu ada di Tom Pro 2 @sin_by_sin_. Jadi kamu bisa ngefollow dulu aja buat mereka ya Tom Pro 2, siapa tahu nih kan ini tuh bakal jadi boy group yang bisa kamu stand juga, apalagi boy groupnya dari Indonesia ya. Kita tunggu aja nih Tom Pro 2 bakal seperti apa Sin membawakan musik-musik yang akan dibawakan sama mereka gitu kan. Kira-kira warna seperti apa yang bakal mereka tunjukin ke kita nih. Dan Tom Pro 2 itu tadi info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan nanti setelah ini ada satu lagi info, dan ini tuh datang dari Taylor Swift. Buat para Swifties nih Tom Pro 2, siapa yang gak tahu gitu kan sama Taylor Swift. Dan juga dia tuh baru ngerilis Passion Zero. Dan untuk info selengkapnya Haidar bakal bawain setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Teman terbaik kamu.

Kembali lagi sama Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 Radio Rocket, teman terbaik kamu. Dan kali ini ada info terakhir dari Pro 2 yang datang dari dunia musik lagi, dari Taylor Swift nih yang baru ya teman Pro 2 menyiapkan single terbarunya Passion Zero nih. Dan ini tuh bakal keluar ya di tanggal 25 September 2026 nih. Dan kabarnya itu diumumin sama Taylor Swift lewat akun Instagram pribadinya di kemarin tahun Pro 2 di hari Selasa di tanggal 22 September. Dan dia juga ngebuka nih masa pre-order selama 24 jam ya sebelum lagunya resmi dirilis. Dan menjelang pengumuman, kalau misalkan Swift ini tuh memberikan sejumlah petunjuk lewat medsosnya nih. Karena salah satunya itu dengan mengubah beberapa huruf O menjadi angka 0 di bio Instagram. Dan petunjuk ini tuh kemudian dikaitin gitu tahun Pro 2 mencoba untuk menjadi detektif ya para penggemarnya dengan judul Passion Zero nih. Jadi untuk rilisan sekarang ya, Taylor Swift tuh lagi menyiapkan 3 edisi CD kolektor dengan versi berbeda. Yakni ada yang akustiknya, ada yang standar, dan juga ada piano. Dan ketiganya tuh bakal ada tapi limited edition Tomo Pro 2. Jadi buat Passion Zero yang jadi rilisan terbaru dari Taylor Swift gitu kan, setelah sebelumnya itu menghadirkan lagu buat filmnya Toy Story 5. Dan kehadiran single ini juga munculin nih berbagai spekulasi untuk para Swifties gitu kan, tentang proyek musik berikutnya, termasuk kemungkinan materi yang berkaitan dengan album debutnya nih. Jadi album debut Taylor Swift itu bakal memasuki usia ke-20 pada Oktober mendatang. Namun sampai saat ini gitu kan belum ada informasi resmi yang menunjukkan gitu hilalnya ya Tomo Pro 2 tentang proyek lanjutan dari album debutnya. Jadi kita tunggu aja ya Tomo Pro 2 untuk perilisan dari Passion Zero di hari Jumat nanti. Dan juga untuk tahu nih apa yang karya terbaru dari Taylor Swift yang bakal dikasih lagi ke kita. Kita tungguin aja ya Tomo Pro 2. Dan setelah ini di jam 8 lewat 30 nanti, Haidar, kita juga bakal ngedengerin bareng-bareng Tomo Pro 2 kira-kira perkiraan cuaca di hari ini untuk Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya itu seperti apa, karena akan bergabung dengan kita ya perkirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi buat Tomo Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
2: Pro 2. 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sudah di jam 8 lewat 32 menit nih, sudah waktunya kita mendengarkan info cuaca. Dan juga sudah bergabung dengan kita Kak Patricia, salah satu perkirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Selamat pagi Kak Patricia.
3: Selamat pagi Kak Haidar.
2: Gimana kabarnya hari ini Kak?
3: Kabar baik.
2: Baik. Baik Kak Patricia, silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
3: Baik. Selamat pagi para pendengar Radio Pro 2 Merauke, di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 24 September 2026. Untuk pagi dan siang hari diperkirakan cuaca cerah berawan, untuk malam berawan, dan untuk dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 55 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dan kecepatan 10 sampai 35 km per jam. Adapun perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat dan Merauke diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan untuk perairan Yosudarso berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter sementara untuk laut Arafuru bagian timur berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut. Untuk pasang maksimum pertama dan ketinggian 4,3 meter terjadi pada pukul 13.00 dan pasang maksimum kedua dan ketinggian 3,9 meter terjadi pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 3 meter terjadi pada pukul 19.00 dan surut minimum kedua dengan ketinggian 1,2 meter terjadi pada pukul 7 di esok hari. Diperkirakan cuaca esok hari 25 September 2026 cerah berawan. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Esok hari semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Haidar.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Patricia atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Tetap semangat dan juga selamat kembali bertugas Kak Patricia.
3: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan teman Pro 2, baru aja kita dengerin ya laporan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke bareng-bareng sama Kak Patricia Rachel Makubesi. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat teman Pro 2 yang masih mau mendengarkan lagu-lagu terbaiknya nih teman Pro 2, langsung aja request ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin sampai jam 9 nanti teman Pro 2.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Djutnyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: MHz for 2 RNM Rocky, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 51 menit nih. Sudah waktunya sepada berakhir pada hari ini. Thank you banget ya teman Pro 2 yang udah mendengarkan, dan juga semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar puterin nih pada pagi hari ini bisa menambah semangat kamu semua, dan juga informasi yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, di jam 9 nanti kita akan sama-sama mendengarkan hitlist dulu ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Broke, teman terbaik kamu.